Nau izahai rifanai masinau nunan meja nau ana izan fi nu ana izan awampu nai dia ni cafantara nai nai nana inna ufamunjena afati Jesus Christi izai voa umbu tamni hazu fi jaliana Andria manta o umeu ana infaha suava non bainu ana itukuan famelana ni elukai reheta non fijalini Jesusi Christi sinifafate sanin Ari aja vau amni fanano mas nani funai Bayalana isanandru amni fautana Nuni herin fafatesa ni Jesusi Arumbat siapialana yamni Jesusi